0: Drop Dead.
1: Rockin' Day with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Yes, that was Olivia Rodrigo with Drop Dead. Mungkin pagi ini emang masih rasanya kayak Drop Dead ya, karena masih libur hari Seninnya akhirnya. Bisa menikmati bangun siang, tetap ditemenin sama Dewi Hanafi di GMHR sampai jam 9, dan sudah banyak lagu-lagu yang bisa menemani hari libur loh.

Walaupun akhir itu akhirnya berasa sendiri, at least bisa disemangatin sama lagunya Alan Walker, Alone. Juga sudah siap lo dengarkan sekitar 10 menit lagi. Tapi sekarang kita nikmati dulu lagu dari Louis Capaldi.

0: with GMHR.
1: GMHR will continue
2: right after this.
3: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
3: Rockin' Travel.
4: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
5: You're listening to

Kalau lo sudah merencanakan untuk kayaknya gue hari ini pengen downtime di rumah aja deh, kemarin-kemarin udah keluar mulu, it's okay to say no ya. Tapi nggak tahu nih, kalau untuk registrasi SIM card baru bisa nggak kita menolak untuk menggunakan biometrik wajah, karena ini katanya sudah mulai diwajibkan mulai 1 Juli 2026 nanti, Rockstars. Dimana untuk registrasi kartu SIM card baru di Indonesia kabarnya wajib menggunakan verifikasi biometrik wajah. Ini kebijakan yang sudah diumumkan oleh Kemkomdigi setelah masa uji coba selama hampir 5 bulan itu dinilai berjalan lancar ya. Jadi sistem biometrik yang digunakan sama operator seperti Telkomsel, Indosat, XL Smart itu katanya sudah terbukti berjalan baik selama masa uji coba, dan respon masyarakat juga cenderung positif. Tapi ini memang berlakunya untuk pengguna baru dulu, sedangkan untuk pengguna yang SIM card-nya sudah berjalan aktif selama ini tetap bisa mengikuti registrasi biometrik secara sukarela ataupun voluntary gitu ya. Jadi untuk kita yang nomornya udah dari dulu gak pernah ganti nomor, per Juli nanti itu adalah pilihan, lo mau mendaftarkan lagi atau verifikasi lagi lewat biometrik wajah atau enggak. Karena kadang-kadang kebijakan-kebijakan baru gini tuh sebenarnya iya sih, ada yang kayaknya mempermudah gitu ya, dan mengikuti perkembangan teknologi harapannya bisa menjadi, membuat semuanya tuh jadi seamless gitu kan experience-nya. Dan kalau misalnya memang nanti beneran bisa berfungsi untuk mengurangi yang namanya scam dan juga nomor-nomor bodong, ini saya setuju banget ya.

lagi nunggu mau live sebentar lagi, boleh nanti kalau ada yang mau ketemu di TikTok ya. At the Rockin' Life. Kita akan bisa ngobrol-ngobrol. Buat yang mau request silahkan 0815-1987-6876. Buat yang mau lari, semangat. Salah satu jenis olahraga yang bisa dibilang mungkin sebenarnya paling murah, karena lo gak harus daftar membership apapun, lo bisa mulai dari lingkungan sekitar rumah lo. Kalau udah mulai serius baru deh budget-budget nabungnya untuk ikut maraton, ya kan? Nah, tapi kalau di Brazil beda lagi, Rockstars. Kalau selama ini mungkin lo latihan lari atau rutin olahraga lari, udah pasti sambil dengerin lagu. Nah, kalau di Brazil, langsung gak tanggung-tanggung. Bikin yang namanya Running Rave. Beneran mengikuti DJ yang muterin musik elektronik dari perangkat yang emang juga bergerak gitu ya, mobile, sambil berlari barengan di jalanan kota Brazil. Ini tepatnya di São Paulo, dan memang sudah menjadi bagian dari tren gaya hidup baru yang menggabungkan olahraga, hiburan, dan interaksi sosial dalam satu aktivitas. Jadi ibaratnya nih, kalau di Jakarta mungkin lari dari Senayan sampai Bundaran HI, tapi lo larinya ngikutin DJ yang juga bergerak gitu. Mereka mainnya kayak di mobil tapi sambil jalan. Nah, pelarinya ngikutin arah DJ-nya ya. Ini dia yang beneran namanya sporty digabung sama party.

Dari Jisoo dan juga Zayn Malik with Eyes Closed. I'm falling in love with my eyes closed. Gimana tuh caranya? Kalau ada yang bilang sebenarnya bisa cinta pada pandangan pertama, berarti kan harus ngeliat dulu ya. Tapi kalau misalnya udah pengen menarik perhatian seseorang, coba kita obrolin di sini, rockstars ya. Lo inget-inget lagi masa-masa lo PDKT sama pasangan lo yang sekarang, atau justru sekarang lagi ada orang yang lo PDKT-in ya. Coba kasih tahu deh ke sini ya, modern dating saat ini lo kalau lagi PDKT sama orang, hal apa sih yang lo lakukan atau effort apa yang lo berikan supaya orang itu bisa tahu kalau ini adalah perlakuan spesial lo buat dia karena lo emang ada perasaan atau karena lo emang udah suka ya. Apakah itu mulai dari sekedar gue kalau udah mulai nelpon gitu misalnya ya, itu berarti udah lebih spesial. Atau kalau waktu itu ada teman gue bilang kalau udah mulai nganterin pulang. Yang kata gue kalau temen juga bisa kan nganterin pulang kalau emang lagi pergi bareng. Tapi makanya gak tahu. Kalau dari lo seperti apa rockstars? Coba kita ngobrol-ngobrol di sini ya. Line WhatsApp 9876876. Kasih tahu ke gue. Kalau dari lo saat lagi ngedeketin orang, hal apa yang lo lakukan untuk bisa ngasih tahu kalau ini adalah perlakuan spesial buat dia?

Akhirnya with Rockin' Life where everyone can be a rockstar. Barengan sama Dewi Hanafi di Game HR sampai tepat jam 9. This one is Zed with The Middle. Gak apa-apa kalaupun baru bergabung di tengah-tengah. Gue juga pengen menyapa yang sudah join di live TikTok kita di At The Rockin' Life. Ada Mas Syama, Syanum, Ama, Mas Broto, Mangkinoy, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada Alf juga, ada Mega Pinkers, Jajang Rahman, selamat pagi. Dan juga Novita yang sudah hadir via WhatsApp di 0815-1987-6876. Novita sudah ikutan topiknya pagi ini, kita lagi ngobrolin soal modern dating. Lebih tepatnya, kalau lo lagi PDKT sama orang, zaman sekarang tuh, hal apa sih atau effort apa yang lo berikan gitu ya, yang lo lakukan untuk bisa ngasih tahu kalau ini adalah sebuah perlakuan spesial yang lo lakukan untuk orang tersebut, karena ngasih tahu kalau lo ternyata memang lagi suka sama dia atau lo ada ketertarikan lebih sama dia. Kalau Novita yang katanya belum punya pasangan nih kak, jadi nggak tahu caranya. Kalau misalnya ngelihat dari yang aku kerjakan sehari-hari, dia bilang paling sesekali caper sama atasan dan customer aja karena tugas. Mantengin lagu-lagunya yang bikin semangat di awal bulan dan juga awal minggu. Thank you so much kak. Thank you banget Novita sudah hadir di sini dan juga join di live TikTok kita. Thank you banget ya. Untuk rockstars yang lain, silahkan ikutan topiknya. Tapi gue pengen bacain dulu dari Gilang. Selamat pagi Gilang di 0821-7712 sekian-sekian. Kalau gue sekarang effort yang gue lakukan secara lebih, kalau awalnya ngobrolnya itu di DM, itu pasti gue akan mulai pindah ke WhatsApp. Lalu yang tadinya cuman chatan doang, gue akan mulai merutinkan ngobrolnya via telepon. Oh, dia bertahap ya. Supaya juga pelan-pelan kelihatan kalau oh sudah mulai ada effort lebih. Yang tadinya cuma chattingan doang, mulai mau nelpon. Oke, boleh. Ini biasanya di berapa minggu awal nih Gilang melakukan hal ini ya. Coba buat rockstars yang lain yang juga baru bergabung, silahkan. Kita lagi ngobrol soal modern dating. Hal apa sih yang lo lakukan sekarang ini kalau lagi PDKT sama orang untuk bisa ngasih lihat kalau ini adalah perlakuan spesial lo buat dia. Silahkan di 0815 1987.

0: GMHR will continue right after this.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngelihat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gak usah nonton film ini deh.
1: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
3: Chibi-chan, asawikoka. Kampai.
4: Oi, bakmani me.
5: Song jin jin ko to na kha.
6: Si kong si kao. Mu kao lei. Kimi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun.
7: Bom len dai ke chok kao.
8: Deo don ka pai tam gan ti ji pu le.
9: Hai sa ni ya ma la. เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
10: ปังปังปังปังตาย
2: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja, sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak, karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rockstar.
11: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di GMHR sampai tepat jam 9 pagi. Aduh, ini lagu yang enak banget dari Nicki, Too Much of a Good Thing. Is there too much of a good thing saat lo lagi pengen ngasih tahu kalau lo punya ketertarikan lebih sama seseorang, lo lagi suka sama seseorang, effort apa yang lo berikan? Tasya, selamat pagi di 0819-5521, sekian-sekian. Kalau gue, saat gue mulai masakin dia, wah! Aku berikan tepuk tangan yang paling meriah karena ini adalah very, very perempuan idaman semua orang ya. Kalau udah bisa masakin sesuatu, menurut gue lo oke banget sih. Gue sebagai orang yang juga suka makan, kalau dikasih makanan enak itu kan happy ya. Apalagi kalau ternyata makanan itu adalah hasil masakan lo sendiri, jadi sesuatu yang lebih spesial. Ih, Tasya, ini langsung, ini gak sih, beneran langsung nembus banyak pintu. Bukan cuman dianya aja, tapi bisa jadi orang tua dia juga. Begitu tahu, ih, anaknya dimasakin sama seseorang gitu, berarti bisa diurusin. Bisa ada yang bantu ngurusin ya. Thank you Tasya sudah WhatsApp kesini. Kalau Tania beda lagi nih. Tania di 0819-6631 sekian-sekian. Kalau gue, sesimpel dari ngajakin pergi duluan. Nah, ini ya, kalau misalnya udah dari cewek yang ngajakin duluan, jangan langsung GR dulu. Tapi kalau buat Tania, kalau udah jelas ngajakinnya beneran cuman dia doang, ibaratnya bukan ngajakin rame-rame, itu udah jadi perlakuan yang spesial, keren. Katanya sih zaman sekarang kan banyak yang masih pengen nyari cewek-cewek yang lebih berani untuk bikin make a move, make the first move gitu.
1: Pasti
0: kan
1: first move.
0: Jangan mundur dong ya. Jadi pengennya dikejar atau masih pengen ngejar?

Friday with the Rockin' Life where everyone can be a rockstar. Barengan sama Dewi Hanafi di GMHR Chapel Round. Good luck, babe. Kalau emang lagi ngedeketin seseorang, mudah-mudahan diberikan lampu hijau dan sukses usahanya ya. Tapi kalau emang masih bingung harus melakukan effort apa sih sebenarnya ya, the little things matter. Yang hal-hal yang kecil tapi sebenarnya thoughtful dan bisa dianggap special, mulai dari lo menjadi pendengar aktif saat lagi ngobrol sama dia, ya. Mengingat hal-hal kecil yang dia mention, and then mungkin the next time lo bisa brought it up gitu ya. Atau justru misalnya dia sempat ke-mention dia suka apa atau lagi nonton apa, and then the next time lo bisa bilang kayak, eh ini episode yang baru udah keluar lo, kemarin kan lo bilang lo suka ini. Nah, atau tiba-tiba lo beliin dia sesuatu sesuai sama kesukaannya dia, just because you remember them mentioning it gitu. Itu menjadi satu hal yang juga spesial. Terus juga nanyain kabar sesekali, tapi bukan cuman kayak lagi apa pergi yuk, bukan sekedar gitu. Tapi kalau misalnya lo emang tahu dia abis ada project gede atau abis harus ada meeting penting, presentasi, atau baru diterima di tempat kerja baru, give them some thoughtful check-ins gitu ya. Jadi lo bisa nanyainnya tuh, eh gimana interviewnya kemarin, sukses gak? Atau apapun itu yang lo tahu gitu soal dia, pay attention more to that. Terus kalau misalnya udah lanjut, lebih lanjut, nah lo bisa mulai merencanakan ajakan ngedate yang mungkin bisa lebih dari sekedar makan sama nonton, tapi lakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai sama interest-nya dia. Kalau lo tahu dia emang suka seni gitu misalnya ya, mungkin ajakannya instead of nonton sama makan, lo bisa gallery date. Lo ajak dia ngeliat sebuah pameran, ajak dia ke museum ya. Yang pasti little things matter. Sumpah sama semua nanti act of service dan love language yang lo punya bisa lo berikan ya. Tapi yang terpenting adalah make time for them. Luangkan waktu untuk orang yang memang spesial buat lo, ya kan? Karena percuma kalau lo cuman bilang suka tapi gak pernah ada waktu buat mereka, rockstars. Makanya gue juga pengen terima kasih banget buat lo yang sudah memberikan waktu dari jam 7 tadi. Thank you so much for being with me. Tapi sekarang sudah jam 9, jadi Dewi Hanafi harus segera pamit. Kita ketemu lagi hari Kamis nanti di Soundtracks dari jam 11 sampai jam 1. But for now, I'm signing off the air. I'll see you next time. Until then,

0: All day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
1: Rockin' Music. Rockin' Music.
2: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

0: dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Emang udah paling bener Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' music. Rockin' music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Makain sama Fahenel.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: Rockin' life. Rockin' you all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi...
1: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
1: Rockin' Hype.
2: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

0: Culture trend and highlight. TRL. Lifestyle and entertainment update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hantavirus ini ya. Stay safe, rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
2: The Rockin' Life is on.

Rocker Day with the Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Apa kabar rockstars? Ketemu lagi bareng gue Alvin at the office yang nemenin lo sampai jam 1 siang nanti. Gimana nih long weekendnya? Apakah lo tim di rumah aja atau manfaatin waktunya buat liburan? Karena ngerasa gak sih? Semakin kita dewasa ya, semakin kita tuh muter-muter di situ aja. Bangun tidur, siap berangkat kerja, kelar kerja pulang, dan kadang sampai rumah masih ngecek kerjaan lagi. Gitu terus. Padahal ya rockstars, ada studi dari University of Pittsburgh yang bilang kalau orang yang liburan minimal 7 kali dalam setahun bisa nurunin resiko stres, bisa turun sekitar 30%. Jadi kita juga butuh waktu liburan, walaupun sekedar short getaway aja, biar gak terlalu stres sama kerjaan. Tapi kalau dipikir-pikir, gimana mau liburan 7 kali setahun? Cuti sekali aja, ramainya sekantor. Well,

0: punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
1: Entertainment, CRM, The Rockin' Life.

0: Life for everyone can be a rock star.
1: Udah masuk awal bulan, rock stars. Biasanya ada penyakit yang suka datang kalau udah awal bulan. Yaitu penyakit apa-apa pengen dibeli. Ngelihat diskon dikit bawaannya pengen check out ya. Tapi harus hati-hati juga nih yang namanya impulsive buying. Kadang kita tuh ngelihat harga diskon dikit bawaannya pengen beli. Padahal butuh-butuh banget juga enggak sebenarnya. Coba ngaku, lo pernah kayak gini juga atau enggak? Atau mungkin lo sebenarnya enggak sadar kalau lo sering impulsive buying yang ujung-ujungnya tuh barang kepake cuma sekali.
0: Coba yuk diinget-inget lagi.

0: Rockerty with a Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Sadar gak sih, kalau semakin dewasa, circle pertemanan kita tuh semakin sedikit. Karena kemarin gue baru aja ya bahas ini sama teman-teman gue rockstars. Kenapa ya, kok yang ketemuan tuh ini-ini lagi? Dari awal rame gitu ya kalau ngumpul, tapi lama-lama makin mengecil aja pertemanannya. Ternyata beneran ada penelitiannya yang bilang kalau semakin dewasa kita tuh lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Jadi pas kita remaja, kita mencoba untuk memperluas pertemanan. Kalau bisa kenal sama semua orang.
1: Dewasa
0: langsung seleksi alam aja.

Sedikit Rockstars. Lebih mempertahankan apa yang atau teman-teman yang nyambung sama lo. Jadi tenang aja, kalau lo ngerasa teman lo makin dikit, nggak apa-apa dikit. Yang penting nggak munafik,

0: daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

Life where everyone can be a rock star. Lo pernah gak sih nemu akun Instagram yang agak beda nih? Ada golden ringnya. Jadi ada beberapa kreator atau public figure yang gue temuin dan mereka udah ada golden ringnya rockstars. Jadi golden ring ini disebut Instagram rings. Nah ibaratnya ini tuh kasta tertinggi di atas verified badge. Dan langsung dipilih sama Instagram sebagai bentuk apresiasi terhadap kreator yang punya impact di society. Jadi memang bukan dilihat dari seberapa banyak followersnya, tapi impact positif apa yang diberikan sama kreatornya. Udah ada beberapa account Instagram nih kayak Leve, terus juga ada Olivia Dean, Marc Jacobs, dan beberapa kreator lain. Tapi lucu juga ya, warna background dan tombol like-nya. Nah, menurut lo kalau dari Indonesia, kira-kira siapa nih yang deserve buat dapet Instagram rings?

0: Rock Your Day with the Rock and Life, where everyone can be a rock star. Ada satu film yang gue tungguin banget, Rockstars, judulnya Backrooms. Untuk lo yang ngikutin juga zaman dulu, ada yang namanya creepypasta di internet. Nah, The Backrooms ini viral banget pada zamannya Rockstars. Jadi film Backrooms ini bercerita tentang seorang pria bernama Clark yang gak sengaja nemuin pintu ke dimensi labirin kosong di bawah tanah tokonya. Dan yang menarik, Rockstars, di trailer singkat yang dipost sama A24 di Instagramnya, ada salam berbahasa Indonesia. Dan ternyata rekaman salam itu dari Golden Record yang dikirim NASA melalui Voyager 1 dan Voyager 2 untuk bawa pesan kehidupan di bumi ke antar bintang di tahun 1977. Gue tuh gak sabar banget ya, Rockstars, buat nonton film ini. Karena kabarnya Backrooms bakal tayang tanggal 10 Juni tahun ini.
1: Melawan anomali Backrooms.

Day with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Buat lo yang lagi nyantai-nyantai di hari terakhir long weekend, saran gue nikmatin sebaik mungkin. Karena besok udah kembali beraktivitas lagi, rockstars. Kembali ngantor lagi, kembali menghadapi realita kehidupan, dan pastinya kembali memasuki jam rawan ngantuk tiap beraktivitas. Karena memang ada istilah yang disebut mini dip energy, di mana ada penurunan energi berskala kecil yang biasanya mampir di siang hari atau habis makan siang. Efeknya bikin konsentrasi jadi buyar, terus bawaannya pengen nguap terus. Tapi kalau lo sering ngerasain hal ini tiap lagi beraktivitas, mungkin boleh dicoba untuk kayak makan buah, biasanya ngebantu. Karena memang fluktuasi energi tuh normal kok, rockstars. Tapi kenapa ya kalau pagi ke siang tuh jam rawan ngantuk, tapi kalau malam ke pagi jam-jam rawan kangen kamu?

0: life where everyone can be a rock star.
1: Kayaknya ketakutan Gen Z, selain Tuhan dan orang tua pastinya ya, adalah interview kerja. Karena emang menakutkan sih ya, secara teori. Pertanyaan-pertanyaan interview kerja tuh kadang suka mengintimidasi gitu rasanya. Tapi lucu juga ya, kalau lihat konten-konten orang-orang day one interview kerja di TikTok. Jadi ada fenomena yang disebut imposter syndrome, rockstars. Dimana kadang kita ngerasa gak cukup atau gak mampu padahal kita punya skillnya. Karena studi dari Journal of Behavioral Science bilang kalau hampir 70% orang ngalamin imposter syndrome, terutama Gen Z, karena mereka tumbuh di era social media yang penuh perbandingan. Jadi kalau lo masih nervous tiap interview kerja, gak apa-apa banget, normal. Mungkin ada sedikit tips yang bisa gue kasih buat lo yang mau interview kerja. Kalau misalkan lo ditanya, apa sih kekurangan kamu? Tinggal jawab aja. Kekurangan saya, gak ada.

0: Broker Day with a Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
1: Apakah lo setuju kalau cowok lebih sering minta maaf duluan, walaupun sebenarnya mereka nggak salah? Jadi ada ternyata ada ya studinya dari American Psychological Association dan The Gottman Institute, kalau cowok lebih mudah stres ketika sedang berargumen. Biasanya dipicu sama tekanan darahnya naik, overwhelming. Nah, respon itu biasanya bikin cowok tuh cepet-cepet nyari solusi, yaitu minta maaf. Tapi kalo menurut lo di sekitar lo, atau lo sendiri ngerasa kayak gitu dalam hubungan? Kalau gue sih, ya udah maaf deh kalau kebanyakan minta maaf.

0: the rockin' life. Rockin' you all day long.
1: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub. Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia.

dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

This is Rockin' Life, where everyone can be a rock.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Emang udah paling bener, Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streaming-nya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener gak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hantavirus ini ya. Stay safe, rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: mulai sekarang kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
1: Pop culture trend and highlight. TRL. Lifestyle and entertainment update.
2: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngelihat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gak usah nonton film ini deh.
1: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang, yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
3: Shibichang, asawikoka. Kampai.
4: Woi, bak mani me.
3: Song Jin Jin koto na ka. Si kong si kao. Mun kao lei. Kimi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun. Om rendai ke chok kao. Deo don ka pai tam ga diji pure.
5: Hai sa ni amala. 我当在呀，咱连麦还得。棒棒棒棒，带。
2: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to

0: sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sara Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim, capek.
3: Makin sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sara Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya. The Rockin' Life is

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: rocking you all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi
1: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
1: Rockin' Hype.
2: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

Masih ditemenin Echo Santoso sore hari ini di Drive and Jive The Rockin' Life Jakarta sampai nanti ke tepat jam 7 malam. Kemarin Rockstars Weekend, gua nge-MC di perhelatan Jakarta International Java Jazz Festival 2026 Rockstars. 3 hari in a row. Tepatnya menurut gua sekarang lebih bagus ya. Karena bukannya lebih gimana-gimana. Memang lebih jauh, tapi tempatnya tuh lebih luas menurut gua. Jadi lo gak ngerasa sumpek gitu loh di dalamnya. Jadi kayak hall-hallnya juga mungkin karena tempatnya juga banyak. Sementara untuk area outdoornya, even though mungkin menurut gue gak seluas di tempat yang lama gitu ya, tapi somehow tuh gak ngerasa sumpek. Ya aneh ya, kalau tempat yang lama kan memang tempat outdoornya itu luas sekali, tapi entah kenapa kok masih ada sumpek-sumpeknya. Nah ini kemarin tuh enggak, Rockstars. Gimana? Lo kemarin yang datang di Java Jazz Festival 2026 di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, gimana rasanya? Boleh dong kasih tahu gue ya. Siapa menurut lo performance yang oke banget ternyata di perhelatan Java Jazz Festival 2026 kemarin? To be honest, menurut gue yang mencuri perhatian gue sekali kemarin adalah penampilan dari Yuni Syara sama Slank. Gak ada jazz-jazznya sih sebetulnya, cuman dua performer ini menurut gue best ya. Tapi satu juga yang mungkin gue bisa kasih honorable mention penampilan terbaik kemarin di Java Jazz Festival adalah Earth, Wind and Fire. Gila. Itu ya, walaupun udah pada om-om ya, om-om yang sebetulnya udah pada menuju ke usia lansia, tapi mereka tetap aktif loh, Rockstars, menghibur penonton yang datang ke Java Jazz ya. Earth, Wind and Fire ngebawain semua single-singlenya dia, semuanya all out, pakai koreografi, bandnya itu juga best. Tapi yang menarik perhatian gue memang kemarin salah satunya adalah Earth, Wind and Fire juga sih kalau gue boleh bisa bilang ya. Karena penampilannya mereka di umur segitu masih energetik sekali, masih all out, dan suaranya itu loh. Gak tau.

This is Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Satu lagu yang enak banget dari Katy Perry dengan Thinking of You. Of course, I am thinking of you, rockstars. Gimana kabar lo di long weekend kali ini? Apakah ada yang memanfaatkannya untuk liburan? Selamat datang kembali di kota Jakarta. Tapi buat lo yang mungkin memanfaatkan long weekend kali ini untuk istirahat di rumah, karena long weekend sebelum-sebelumnya lo udah gaspol, lo udah liburan, pengen chill-chill aja gitu di Jakarta, rockstars, gak apa-apa ya. Sambil menikmati lagu-lagu enak yang bisa lo streaming di www.therockinlife.com. Indahnya kisah kasih kita di masa. Satu lagu dari Hi-Fi dengan Remaja, nanti bisa lo nikmati, rockstars ya. Dan gue yakin karena kita juga udah gak remaja nih, mungkin ada yang memanfaatkan waktu long weekend ini untuk body massage alias pijet. Enak tuh ya. Coba dong rekomendasiin, gimana sih lo biasanya pijet-pijetan ini, rockstars? Gue juga akan sedikit ngajakin lo throwback dengan satu lagu yang enak banget dari NSYNC ya, dengan This I Promise You. Lagunya timeless banget walaupun umurnya sekarang udah lebih dari 2 dekade. Ada yang setuju? Dan yang satu ini juga gak ketinggalan enaknya, rockstars. Lagu dari Meghan Trainor dan juga John Legend ya, dengan Like I'm Gonna Lose You. Lagunya langsung gue putarkan di Drive and Jive sore hari ini sampai nanti ketepat jam 7 malam.

0: TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: This is Rocket Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Echo Santoso masih menemani lo sampai jam 7 malam nanti di Drive and Jive. Hari ini, Jakarta sepertinya agak sendu rockstars. Kenapa? Karena tadi siang tuh sempat hujan, mendung juga gitu ya. Gak tahu nih, kalau sekarang
1: masih
0: di wilayah
1: mendung aja nih.
0: Karena suasananya berubah jadi kayak sendu sih memang ya. Bukan kayak Jakarta seperti biasanya. Apalagi hari ini juga cuti bersama ya kan. Gak cuti bersama sih, orang libur nasional sebenarnya kan. Tanggal 1 Juni hari kesaktian Pancasila. Jadi kalau misalnya lo hari ini memutuskan untuk keluar rumah tapi kok kayaknya mager gitu ya, ada baiknya mendingan di rumah aja rockstars. Pesan makanan online, invite teman-teman lo datang ke rumah. Karena makin dewasa, lo menyadari gak sih kalau misalnya kita mau nongkrong yang lama gitu ya, instead of kita pergi ke sebuah lokasi atau cafe, coffee shop, restoran gitu ya, sekarang lebih banyak kan gitu ya, itu main ke rumah teman atau ke rumah sendiri atau ke rumah siapa gitu ya. Kayak home station aja, bawa cemilan atau pesan makanan online gitu. Kenapa? Karena untuk menjaga aktivitas daripada obrolan itu sendiri rockstars. Karena biasanya kalau udah kumpul di rumah seseorang nih, obrolannya

0: can be a rock star.
1: This is Rocket Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin Echo Santoso sore hari ini di Drive and Jive. Sampai nanti ke tepat jam 7 malam. Dan di jam ini gue akan sedikit ngajakin lo untuk throwback dengan lagu-lagu yang seperti ini, Rockstars.
2: Windmill for the land.
1: Ada yang inget lagu ini rilis di tahun berapa dulu? Atau masih inget ini liriknya seperti apa? Coba dong kalau masih inget mention ke @rockinlife.jkt, tag gue juga ya, Echosan, Echosant. This one is Gorillaz dengan Feel Good Inc. Lagunya siap gue putarkan sesaat lagi. Nah, ini juga dulu rajin banget nih Rockstars, bikin konser di Jakarta dan juga beberapa kota lainnya di Indonesia. Jason Russ dengan Geek in a Pink, lagunya sudah gue siapkan juga menemani lo sore hari ini. Tapi yang lagunya hadir sekitar 3 menit dari sekarang adalah Justin Bieber dengan Holy. Setelah satu lagu dari negeri sendiri, satu lagu yang enak banget ya dari Bernadia. Ini judulnya adalah Untungnya Hidup Harus Terus Berjalan. Ya harus dong, harus semangat ya.
0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

Masih ditemenin Echo Santoso sore hari ini di Drive and Jive sampai nanti ke tepat jam 7 malam. Gue tuh kemarin rockstars ya, di kala long weekend, gue tuh sempat kepikiran ingin nyobain beberapa makanan yang viral deket rumah gue. Ya, karena memang banyak sekali, udah gue list tuh beberapa restoran viral gitu ya, yang udah gue pengen kunjungin. Karena mungkin kalau di hari kerja kita punya banyak aktivitas, kita gak bisa tuh nyamperin itu si restoran-restoran viral, karena menurut gue makanannya tuh lumayan oke gitu ya. Ada beberapa tempat kemarin tuh udah gue list beberapa, dan akhirnya gue sambangi lah sama teman gue kesana ya. Oke, di restoran yang pertama antriannya bisa sampai 2 jam dan dia gak bisa take away. Gokil ya, karena mungkin dia tahu restorannya lagi viral, dia tidak menerima pesanan atau pembelian secara take away. Kemudian gue datang lagi lah ke tempat bakso viral yang di dekat rumah gue juga, Rockstars. Jadi memang baksonya ini viral karena dia agak sedikit berbeda, karena dia tuh mirip bakso-bakso modelan Pontianak gitu, yang pakai minyak bawang putih, terus dia punya tulang rangu yang enak gitu kan. Gue cobain juga tuh kesana, gak taunya astaga, ngantrinya itu loh, gue gak kuat. Udah cari parkirnya susah, ternyata parkirnya ternyata ngantrinya juga amit-amit gitu. Sampai akhirnya gue berkesimpulan, ya udah kita nggak apa-apa makan yang nggak viral gitu ya, yang penting kita bisa makan dengan tenang, Rockstars. Iya nggak sih? Ya akhirnya gue sama teman gue perginya kemana lagi, Rockstars? Ya udah ke tempat makan yang itu lagi ya. Tapi akhirnya dari pengalaman ini gue bisa tarik satu kesimpulan, Rockstars, yang baru belum tentu bikin nyaman.

This is Rockin' Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 7 malam di Drive and Jive. Setelah kemarin kita dengar kabar gini, Rockstars ya, kalau paspor Indonesia ini setara dengan Malaysia ketika mau masuk Kanada, alias kita gak perlu pakai visa tuh. Jadi kalau gak salah sih kita tinggal daftar visa on arrival aja ketika ya, kan? Tapi kabar lainnya nih, Rockstars ya, jadi pemerintah Korea Selatan ternyata juga sekarang resmi memberlakukan bebas visa bagi turis asal Indonesia sampai akhir Desember 2026. Jadi dengan kata lain, untuk lo yang mau jalan-jalan ke Korea karena lo mungkin suka dengan culture-nya atau dengan lo adalah seorang fans K-pop gitu ya, boleh tuh main ke Korea Selatan sampai akhir tahun ini bebas visa. Kenapa gak digratisin aja sih Pak, Bu? Ya, selamanya gitu, kayak misalnya kita main ke Kanada gitu tadi kan, ternyata kalau mau ke sana tinggal datang aja gitu ya, karena bisa langsung visa on arrival. Jadi enggak perlu repot-repot lagi deh. Jadi buat lo yang mungkin punya usaha just tip, bisa mulai dipikirkan nih gimana kelanjutannya.

This is Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Masih ditemenin sama gue, Echo Santoso, sore hari ini sampai jam 7 malam nanti. Buat yang bingung gitu ya, pengen makan malam apa hari ini, di hari libur gitu rockstars. Gue tuh jujur kemarin ada yang lewat ya di timeline social media gue. Salah satu tempat makan sushinya ada, sashiminya ada, pokeballnya juga ada rockstars. Namanya adalah Maguro. Dia itu tadinya ada di Peak, terus baru buka di restoran Jepang yang lain. Jadi ternyata semua menunya ini menggunakan maguro alias tuna. Rockstars, jadi ya sashiminya dari tuna, pokeballnya dari tuna, semua sushinya pakai tuna gitu ya. Bahkan dia punya grade tuna yang ibaratnya tuh kalau disamakan mirip dengan Wagyu A5. Kemarin gue udah sempat ngecek si Rockstars ya, yang maguro bowlnya itu kayaknya enak sekali deh rasanya ya. Jadi ada berbagai pilihan tuna cuts di situ ya yang bisa lo nikmatin. Dan harganya menurut gue juga masih fine. Nggak yang overpriced, nggak yang terlalu murah juga, tapi menurut gue pas gitu ya. Untuk harga segitu dan untuk kualitas yang segitu, menurut gue sih kayaknya okay ya. Karena mereka juga menggunakan tuna yang berasal dari Samudra Hindia gitu, alias dari perairan deket-deket Indonesia juga rockstars. Jadi buat yang penasaran, mungkin bisa aja langsung meluncur nih ke Maguro, ada di Peak atau juga ada di Ashta District 8. Atau mungkin

0: TRL pop culture trend and highlight. TRL lifestyle and entertainment update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener gak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hantavirus ini ya. Stay safe, rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
1: This is TRL.

Masih ditemenin Echo Santoso sore hari ini sampai nanti ke tepat jam 7 di Drive and Jive. Gimana nih kabar lo hari ini Rockstars di hari libur ini? Ada yang extend kah long weekend-nya? Atau mungkin baru pulang nih, baru landing gitu ya? Di Bandara Soekarno-Hatta ingin menuju ke rumah masing-masing abis liburan sama temannya, pasangannya, keluarganya, dan lain sebagainya. Apakah kita tinggal sebagai WNI ini sudah cukup bahagia atau belum? Ya, gue sih gak perlu menunggu jawaban dari lo Rockstars ya. Karena sudah banyak sekali menjawab itu di kolom komentar setiap postingan orang di sosial media, apalagi related ke menuju pemerintahan kita ini ya. Tapi yang kemarin gue baru baca Rockstars di sebuah utas gitu ya. Ada yang bilang kalau negara Finlandia, negara Skandinavia gitu ya di Eropa, ini dinobatkan loh sebagai negara paling bahagia di dunia karena memiliki tingkat kepercayaan sosial yang tinggi. Sebetulnya kita juga sesama orang Indonesia itu punya tingkat kepercayaan sosial yang tinggi Rockstars. Tetapi karena saking percayanya, kita tuh sering dimanfaatkan oleh unsur atau rasa kepercayaan itu sendiri. Bener gak sih? Kayak misalnya nih, kita udah percaya sama janji-janji pejabat, nggak taunya apa, dibohongin.

This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Sudah hampir jam 7 malam, berarti tandanya Drive and Jive harus tutup dari 87,6 FM. Jangan sedih dong, tapi ya, Drive and Jive hadir setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Pastinya bisa lo streaming juga di Rockin' Life

You're exactly where you need to be. This is TRL.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget, tapi...
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

need to be. You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Emang udah paling bener Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

You're exactly where you need to be. This is TRL

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngelihat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gak usah nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang, yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Chibi-chan, asobi koka. Kanpai.
3: Woi, bagaimana ini?
2: Song Jin Jin, kotona ka.
4: Si kong si kau.
2: Mungkau lei. Minu namae wa Gohan kun da. Gohan kun.
5: Om rendai ke chok kau.
2: Deo, don ka pai tam gan di jip pule.
6: Hai sa ni ang la. เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
7: ปังปังปังปังตาย
1: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak, karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
8: This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to...

that it hurts like so to let somebody.

0: lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ia banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Get ready. Get ready. It's time, trend and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, Rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sara Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa?
3: Oh.
4: Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan,
4: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Makin sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sara Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: pop culture trend and highlight. TRL, lifestyle and entertainment update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget, tapi
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhardt, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

exactly where you need to be. This is TRL

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngeliat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Chibi-chan, asobi koka. Kanpai.
3: Oi, bak mani me.
2: Song jin jin ko to na kha. Si kong si kao. Mu kao lei. Kimi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun. Om rendai ke chok kao. Deo don ka pai tam gan ti jip le.
4: Hai sa ni am la. เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
5: ปังปังปังปังตาย
1: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: You're listening to

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Good morning. Welcome to Game HR on the Rockin' Life. The morning starts right here and enjoy the ride.
2: This is Rocket Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Good morning, good morning, good morning. Selamat pagi. Game HR kembali mengudara bareng sama gue, Echo Santoso, sampai nanti ke tepat jam 9. Ya, bisa di-streaming juga di www.therocketlife.com untuk lo yang mungkin mau streaming-streaming aja karena hari ini masih WFH. Enak banget masih dapat WFH, Rockstars. Tapi buat yang hari ini sudah on the way menuju tempat aktivitasnya, gue temenin dengan lagu-lagu enak pastinya seperti yang satu ini. Fun dengan Some Nights, lagunya enak banget, Rockstars. Kalian, gue ngajakin lo sedikit throwback dengan lagu ini ya. Ada yang punya memori khusus gak sih sama lagu ini, Rockstars? Watch me. Aduh, ini yang baru aja menikah kemarin nih, Rockstars ya. Dua Lipa dengan Dance the Night, lagunya juga sudah gue antrikan, siap menemani lo pagi hari ini. Dan yang langsung gue putarkan pagi hari ini adalah satu lagu dari One Republic, judulnya adalah Something I Need. You are that I need, Rockstars, karena gue butuh lo temenin juga ya. Sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di Game HR bareng Echa Santoso di TRL.